0: nyakufa kwani babake na mai wake vapenye azviti vakazolamba lovona matombo akaenda volamba mashinga vaenda wakabata chilo munyara ubata chidinyeru venda nasona kondoyo chakatoita chidinyeru kamari chaendesa chidinyeru chidodoko na bata chakatenga kupundingira wendo kuvereketa nabona
1: zvakwana muzukulu washikamise Luiz Marijani wenga no muchini jompepo inini João Francisco Mutinya tinoti saranyi zvinofira nguve munotipurukira.

0: Obisara kufunika tikukuma nikapano pa Ruani yakaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkombozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikulu sinano.
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndito ni paikulu, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, tichakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital central, tipo jaza sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Então, idade ya kwata ndaza rukurtariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Mesmo tempo teneba ndine antikus kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya 1977. Entao stenta wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwatu do tubu. Agora stenta seti ifi kudabwere fipano pano pakakana masikura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakara panu amunakuru. Ventura tsangumunda. Ndipoji fabrika ya shuka ikakara panu. Eza chinju anitanguri na mazi kuzala atani mbienda marume. Mbisala panu. Ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere tsanga huku kuchandi mboku kwa kadi street. Mbizabwela vila fonte panu. Pavira bana. Ndao pakubwela mbiza karabano na disinvolvement. Ndao kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antu kubuka madziko kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antu pana. Ndao panu mbutini nongo Malokotera mba antu wakunji zale angabwela mbaza panu. Akapasiaribu panu mba unambu piatsikana bitani mbua ukwenda kubili kwenda mba Malokotera mba ngono Malokotera. Ndao lero Malokotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Ndao mstente oitu mazimbazala. Ndao guverno nive du distritu mba formaru maldeas kumunaya. Mba formaru Mika Kabra. Mba ikanyampunga. Mba ikanyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Ndao, disinvolvimento za chita, mu 85. Bisatari u distritu. Antu mbataa banu benda Mutarara. Mu 86, bisatari u distritu Mutarara. Tonsene bitenda kapita Malawi. Kure ndao, ife nonga mabasatu wakapatefi taza kwatiwa bitenda tete. Mzilamuka mdenda kubera. Kunda kubera minitumizu wabondu. Mila zenibano minikuwa mpartitu. Patabasa.
2: Tukupemba kulikerirwa. Mbatifeni chichino mwambo wakutipeza. Timiti na atubwere pontu na pinangu pida kwatefi.

agwana imwe anyakuonerera mpisa nongwa ndi mashefe di kwartera awo muli kukwata madembe anachiro mukuguli mangwana munaona napyenyatwepi thangu mizimu nzimu amayi napayi wawana unatubweri kuna iwe gudu iwe ndiwani ine ndine ani yako iwe kagulisa tereno ananga mbafama mbona nyatu pai munaona napyenyatwa imo muchiri jove muna maningi bintu vinafune muchita maji muna gwandizirwa thangwira matereno anagulise mwana chirwa ndzidzi athu chawatapa manja ine dzinanga ndine Domingas Manuel Nziza ndine mbande aphata nchino Rogério Matralha Salani

coro de pano. Uma geneira pasene lero I Ufa kwa inivano penu ninyarumbi viacha fakuidia penu Sinabiziwe Chumana mwane ni tzikwe Pandifedi dupano Murungu ndio nembu Ntongae kandiwe Anatomba kuzimu na pansi Undi mbere mbo nsisi le Nyatwa zanga penu.

0: kusiana siana mu district yokaya muno musofala ayanu amwe ndiona kama ndeto masokodo makuru muno msofala ngondimi ngishindao koverengwa ne kunjiri kondini Bartolomeo Funyo komisheni chombepo munova na Luis Marijane Ivan Netuso Ufuna ngula kwa masoko makuru umuno msofala, tananga kuti, mtu umwe, ndiena kama wali kupumba kuti wa ba, kwa pimi wazopona pangari weda kupiswa, babazari loka goto pano padrebalo beira, muno muprovincia yosofala. Pangari weda kupiswa li mtu uwari, nyakupumbari ndiena kamu, wabatika nopungano kufira mtundu wali kama waka goto pano pabeira, pangari waibira kuna vana vaduko soko iliwali ndiruna kamu raziviswa na mkuruwane umwe o komando mapolisia muno msofala. Vafarare Jaime, ndivona vadujira kuti nyakupumbari kuti waba ndiena wapona ngokuti mapolisia enga paduze pangari yo wabatwa kana kunyurwa na mapolisia ngokuti bungano ndiruna kamu leda kupisa mkuna mtu uwali. Vafarale Jaimim, vapindirile vachinanga kuti mushambo uwari, okupisa kuna vandu, muntu uwesepo kamu anova ashiba shita shuwe wakashata, imushambo umwene kamu wakashata, shikulukuru, chokushone kamu kutongisana wakanaka. Ngati zenyi kureketa kwavo.
1: A polícia interveio em uma ocorrência de agressão ocorrida no mercado do Goto, onde grupo de populares com recurso a instrumentos contundentes.
0: Ati mapolisia ndiona kamu aenda kubata kana kudavirida mubarwe umwe kana muntu umwe pangari kamu yoda kupiswa waipumbwa kuti waba kana wabira kuna vana vadoko vaitengesa zviro zvavo zvokusiyana siyana kufira pabazari loka goto kwapi bungano vantu nokunyangajwa ndivona kamu vabata kuna zvitengerebo zvizhinji kamu zvokusiyana siyana kuitira kamu kupisa kuna muntu uwari kwapi zvadakacha kuti mapolisia enga paduze ivirimonizve vafarare Jaime vazivi savo kuti mutekenye umwe o motokaru ndiena kamu wavachisungwa pano padrobalo baira pangari yoweda kamu kujekera kuna mupolisia mumwe kukuti wabatika ashifambisa motokaru wakadakwa. Ngatizwe nyizwe mkuvereketa kwa vo.
1: A polícia de trânsito deteve na antiga estrada número 6 passagem de nível cidadão nacional de 48 anos de idade.
0: Ate mapolisia anumundira mabasa ostaka muno mu provinsi ya Sofala. Ndiyo na akava kamu achisunga kuna muntu umwe. Ondanga jeno kwa nakweta makumarongo munda na sere chukubakwa. Pangari yowewanika kamu wakadakwa ashifambisa ko motokaru. Ati muntu uwari. Weda kamu kujekere kuna mapolisia kuchira kamu asiwe apinde ni motokaru wake. Kwapi mapolisia amazivi kusia mshambo uwari wakashata. Kwapi vazova kamu achisunga kuna muntu uwari. Kwa inga kubuyaje kwa Armando Farare Jaime mutakure umwe masoko kufira komando mapolisia muno msofala. Sule kama kwa soko iri vapurukire vangu vandalika na varaji Musambiki jino mta kumupanye mdangandiro masoko.
2: Malima o masamba mukati mwa droba lobera mprovincia Sofala arukuvisa urugugumuko no urhi wakanaka kuna bungano. Mumweji mshano jokutunga mira nyamaka uno kwa hawa kushirimwa mutengo no kwa nakuita gumi na tantati yo juli jotonelada jo orta yo kusiana siana kusiza kuna veva no kwa nisa kuilima. Kurukuna angwa kutipa mkuvu nengana uno mutengo o juli juli jo mpimo olebu no pambi juli kushandiso ango valimi. Mutunga miriri o mabasa o malimwa pomu no ufume mukati mwa droba lobera Bernardetti Saulose wananga kuti malimwa o masamba kana mjapiri mukati mwa droba lobera zvirikuvisa mutengo o makumeri na shanu yo mtezo yapazana kuyenge jereka tingada kuita mufananiso no mkuvu ondogola kakireja kwapi kuyenga kakalimwa mutengo ogumi na posa yo juli jo tonelada. Vanyakuvonerera mushando mukati mwa provinsia ya Sofala vakwanisa kukama pomwe no kuona nyaya yovea vanokwanisa kuchanga basa nyamwaka uno pamutengo unopindirije chuli chavo na vali majarha pomwe na maponda. Palimwe no limwe gole mutengo vantu kuchanga basa ukurenge jereka kudaloko kubuya kwavo. Delegada provincial ou INEP mukati mo província Sofala Vatela Masango vapindirira vachinanga kuti kubata olova inyaya huruani maningi zvinodikana kusoteseswa kuti majarha pomwe nomaponda vakwanisewo kuwana mabasa. Vapindirira vachinanga kuti gutugutu lavo liri kupindirira kuri kufamba duzi no duzi no komponi kuti vakwanise kutola vantu vari kuheredeka kutanga mabasa. Tudu zvikwata zvomutulo chishipe Africa zviri kulova thudu la matiri mumpikizano onyika jese pasi rino mundial zvirizviri makumaviri na tandatu. Seza kudaloko chidisiso chiripo njokukombija kuti mutulo ochishipe Africa unozivadi kuli taula kugogomoka hijana pomwe nokugolesa. Chikuru chiri kupeka jesa ntemejo njonyika yochigalirano no Mosambiki Africa do Sul yakwanisa kwenda pali mweni danyu kwa pingodi mingulino vanozopima na masimba nonyika yo Canada pokuvona kuti vanopindirira kana kuti vanosala. Kufamba ko zvikwata zvemutulo chishipi Africa mumupikizano onyika jese pasi rino nyamwaka uno zviri kupeka jantemejo kuna vagali vomudhorobha Lobera muprovinsi ya Sofala. Kuri kunangwa kuti ntemejo hurwani maningi ina nyika yo Morocco, Egipita, Ghana, Costa do Marfim, Cabo Verde, kumenengera na Africa do Sul. Nyika iji, jina ntemejo hurani maningi, ngoti jakwanisa kuvangula kuna vamweni, kakudanyulao kwenda pamweni.
0: Terekumu pa kulira nyuma soko de makuru, omuno mu provinsi ya Sofala, ngondimi iyo chindao, mangwananiano dimingu urosoto. Tanangashwe kuti mutengo unokwana kuita mazana matatu ohwalo kama jomolimu okusiana siana ndi jona mchapera kama kuruzika kana kuchongolewa no zvinyama mu district yokaya muno Musofala. Mutengo wesepo mutengo kama unokwana kuita makumbolengo muna jo mvu pomwe kama ndonyati ati zuva na zuva zvinyama izvari zvinenda kama kuchongolera maminda o mutundu kana regado jotopa chatala murema menengera no chadeya ati nonyatwa iwari soko ndirona kamura ziviso na mkuru wane antonga mbira mabasa okusiana siana kumwepo kama nofuma kuvira mu district yokaya kwa piva nanga kuti mutengo kana zvuri zvinokwana nekupendeje status zvemuzi kana nyachukama vaita valimi ndivona kamu varikuneseka ngokuti malimu avo kamu ndiona ava achishongolewa kana achiruzika ngondevo jo zvinyama izviwari va Domingo Jalfandega vatonya apa vasinanga kuna malimu nenga o mabonole mafunde majoka menengera kamuno amwene malimwa malimwa nchakade ndiona kamu ava achishongola kushukuru kamare no zvinyama izvari kwapi zvinozova kamuchinesa mazuva ari kuzari mukati mukuponesa kana mukati mukupeja kuna nchala kuna muzi izvari. Va Domingo Jalfandega vapindirira vachidirujira apa vachinanga kuti nonyatwa iwari vatungamiriri vomutundu uwari kamu okaya ndivona varikunga masimba mukati kamu mukuhurija sure ko nyatwa iwari mukati mukudira jifugeti menengere kamu nezvimwe zvitengerebwo kuitira kamu kutizisa kuna zvinyama izvari zvinovari zvichichongorera kuna maminda o muzim ijiwari ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
3: Tem uma chamba também não foi boa por causa de inundações, mas mesmo assim o pouco que a população conseguiu está sendo, de fato, tirado com os animais, porque os elefantes que eu estou a referir. Do outro lado também tem búfalos. Búfalo é um animal muito feroz.
2: Ati maminda ijuari kamu ajizivi kudakaja ngokuti ngari jimwe jinijona kamu jinova mjishichungule huwano kuma pomwepo jinyama nijona kamu zunenda zuba na zuba wenda kogeda kana koriha kumbeu kana marimu kamu okusiana siana vazinji vandu vamweni kamare vanu tuswa tuswa no jinyama ijuari kunanga kuti mutundu uwari vazinji valimi varikuneseka kamu ngondevo yozinyama ijuari. Itusu kamu nenga batunga mriwa mtundu uwari trikuita vama bagasa edu mukati mkuti zisa kamu kuna zinyama izwari kuchira kamu zinyama izwari zitambiri ntambo. Kwa inga kuvereketa kwa mkuru wane kamu mtunga mriwa mabasa kusiana siana pomwepo kamu nufuma mu district yokaya va Domingo Jalfandega ngondava mjo mabasa kamu lukuwa achitiwa kuitira kamu kuti zisa kuzinyama izwari zirikuchungu dali marimu wa kusiana siana kufira mu district yokaya.

0: basi mupurukira ngondika na rati Msambiki na soko iri tazoguma kumpiri kwa masopo de makuru umuno msofala ngondini iyo chindao mkopa chash mfunda mtako utananga kuti muntu umwe alikupumba kuti waba ndiena kama uweda kupiswa kuvira bazari loka goto pano padre bolubera muno msofala mutengo unokwana kuita mazana matatu ohwaro jomali makamu okusiana siana ndijona kamu jachongolewa nozvinya mazvokusiana siana kuvira mudistrict yokaya muno musofala ayano amu ndiona kamu ita masoko de makuru muno musofala ngondimi yuchidao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi kumichini chombepo menga na Luis Marijane salane
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia

0: phalanam pula se langana basi se mhangwa zila tambirefe kote pleke pulsi alkumenyo na atefe 1-0 Abdulomar ndamazo masoko wake wanange nini ndukuda kutaka pleke puli unangala kutaitakwe kinovona dakala kupera kumtambo alkuhi na Abdulomar ngolimwe ndimo mwende se Abdulomar apita madidi na kuti achita ntrato na nyakumenya mpira kukwana shano alonga kuti ashano asha ndukufuna nditambiri nao pleke pulsi Kwenye Black Bulls nati ndi mmenyere pa nyumba. Tirukona malito kutoma Black Bulls alikulusa mbalo mwa fila nkulu. Na mpula alikubuka munu muzito pera vesera radio. Disa pakabonga. Maferro fiare mawiri. Mbozo pakate pa ziko. Mbozo kumkwiriru kwa ziko. Mpiro na Alex. Alex atabira mpira. Apasiro nangu mwana. Wamenyo mpira. Pole mpola. Lakanani shilitu abu usiro. Pole na mpula. Wabuka kunja mpira.
1: Ya kiri jangozi ka ferro fiario tabera. Ferro fiario na mpula. Yenge ina jese kutidiri lukutunga mira. Kaveta labda kunja todo. Jiri mangange da karajino. Tishlo katakata. Maku maviro mseso diro kutunga mira. Tuduri na paizini. Paizini olonga todo apo wa hurira sole. Matanyi maviri matatu wa ima. Ushino ugogoma. Kosa piri tatu wataula. Wataula ngomuho. Lasiria kwenda kumbeji. Kumbeji kunane. Hakuna ruwese ngomusoro na mpula yotamba.
0: Nampula pata mpira. Afika na pia na ferro fiario tabera.
1: Mapangane watu ratudo mapangane sota falter watu lira kumbeji ndana lia kuna ruwese na mpula ratudo.
0: Nampula pata mpira. Ado pata mbari di makubawiri. Makumerendi Alexi. Alexi kwa tiru mpira na Walter.
1: Labuda kunja todo lopekecho kuna muhaki paizinyo. Paizinyo adikana kulonga todo. Apekeche vadoni, pangale chokutitayo wadainjo na akili Marcelino, wafunzwa masoko kutikumbechi paka tondora, mrodika na kulova mkonyo unuzika vandu vandakache, wafunzwa tayo Antonio Domingos, sinovona shinova nimu wa mguru, mukati mamku wa mshamanani, ngokuti Black Bull, irikutapa ndi ADV, papera pano shiri mangange, pilingirani perro verdabera, ya dora todo, ya shkonewa, yobuda ndi nampola.
0: Nampula buka na Naziri otambira mpira pasira Shelito otambira, oi kapanzi, pole na Shelito vetera radio, Shelito abweza ndole mpira, apasira vice capitan di Naziri, pole nampula, abuzo kunja mpira buka kunja, unato pasiro paizinho, kubukanda vetera radio, kutindi ma jornada masere, sera verda bera mpaka na lero, amweso andoi bote basise.
1: Jakadi, paizinyu arushoni pajuya ato watutihwa. Ya tutihwa shukurwana maningi ndilika. Ferevara dabera ito ya tutihwa shukurwana maningi. Ya kulete kwa limwe basi. Pangali jokote. Ferevara nampula etratodo. Labuda kunja. Erinopekeja ferevara nampula.
0: Mpira nato pasu ferevara nampula. Mamunitu makumawiri na mawiri. Disa pakabonga. Alikuenda kwa kundi Alexi. Alexi waponya mpira na manja. Apasira nangu za jale sogolo. Watambiro. Weka paditi. Natura. Turo kwa tambira. Apasira Naziri. Naziri apasiranu. Apasira stay. Otambira mpira. Uenda kuna Ashenore. Ashenore otambira. Uenda sogolo. Wamenyo mpira na nsolo. Uenda kuna makumbeta pishano. Makumbeta pishano di Stefan. Stefan mana uyu. Apata maniki basa munu muzito pera. Paizinyo gampa.
1: Paizinyo watola katiri ntango hakuna kulinenda ngo kasika wataula ngo muho lapira dakala kumbeche kuna tayo ngo msolo wataulira kumbeche apana wavia kumbesejera lafiso ngo vana wanambula tayo alikumulukuta kulichonyera zikumona wemisa mtambo jino tayo wavata ngo gochi
0: ndipo mwene se Ashenore amenye pia kuipa nzache Ashenore amenye tayo tukona kundinango Kapitao na kapitao wa kubulumunda vesera radio. Kapitao wa nampula ndi Ashenore. Kapitao wa beira ndi Dayo. Antena pita na nsolo. Mbwenye. Ashenore.
1: Hapa mulijo nyere Antonio Shivavele. Wakumbira kuma, harukuma kuma.
0: Dayo alukulamuka, alukuchikama.
2: Ashinore akupata nsolo Jonseni pebwera pontho ninga muli mwakala vesera radio Akili Marcelino achemera na panacha kwa pasira nzero mpira natuponywi nzulu nanya kulisa pito mbuya Antonio Chivavel Antonio Chivavel anataponye mpira nzulu apasira pala pansoko Ferro Verde Pera
1: Verde Pera kubuda na sitiki wartaula ngo simba kurani maningi sudu lenda kumbechi ngoditi ya tora na mpula yubuda ngumdalano boswa
2: Nampula kubuka mwenye piro kwa penda manja makirimildu.
1: Kirimildu ndi paisinyo narotudu, paisinyo watambana na po, watambana sidiki, sidiko seseja, sidiko musamsoro, sidiko sota kutangarapeke jayani. Wakia sidiki, otusa, wahulicha sule kuna beu, beu wanaro, jini shangaita, beu wartaula ngusimba kulani maningi naenda kumeje, mapangani washkonehwa, wartora mapangani ugogoma, mapangani lingirani, mapangani watolehwa.
2: Wapato mpira na Ashinore. Ashinore amenye mpira wende tsogolo. Watambira na nangu mano ferroviare da bera.
1: Pervar da bera ya tora. Tudu ya tora pona nengai na Bernardo. Bernardo hulija kuna sidiki. Sidika nalo. Sidika ulangalija. Osota kunani. Kumdala nungu nubosho no. Bernardo. Bernardo osota ino kunani umweni mdoni. Uondi. Kamanga. Kamanga nchini shaita. Warhulija sule kuna paizinyo. Paizinho wartawala ngo simba kurani maningi Walter alipo Walter wapekeja chapeo Walter wartawala ngo bosho Walter wapinda analo Walter Walter wapekeja mdoni pakati pakati Bernardo Bernardo sota mapangani mapangani na Chester Chester wadila kumbeshi mare olegera dayo avi dayo waguma dayo wartawala kunja ya kirija ngozi na mpula
2: Gozi apita kuna Nampula vesera radio. Mpiro paso Akasio. Akasio paso Abasa. Mamuniti makumawiri na matantatu. Dise pakabunga, dise pakabunga. Asenze kero manja chisere. Kosa mbolo makaulo. Kuna muzinda opera. Yesa toneka ndowe. Mwenye inaoneka tinizi pano. Nampula penu pera. Ule anamwesa, amwesa madidi. Na kutimisoka nsene, ili kumenya mwadide vesera radio, mpira buka kunja, kuna tuponyo na manja, na pala kuna mpula, alipenda mbani, alipenda ndia Alexi, Alexi alipenda kalokota mpira, tira kutiyo ponyo na manja Alexi, Alexi aenda kalokota mpira, Alexi alokota mpira, tira kutiyo ponyo, leka dembuka, Alexi aponyo mpira, hapa sirani. Hapa sira pisere, pisere wapaswa mpira, wakwatwa, umuzo ponto kuna Alex, Alex wamenya madidi mpira, hapa sira nangu nzaje, alibaluma kute kulu, wamenywa na...
1: Yakiri jangozi ka ferroviario da vera, tudu rinopeke jwa paizinyo, lilikuenda pa chikona. Chikona cha ferroviario na mpula, nisho kona pangu, i chikona cha kutungamira, cha ferroviario na mpula.
2: Ndipo mwenise, nchikona cha kutoma cha Nampula, alipenda kweko ndi Pipemba, Pipemba ndi Turash, Turash olokota mpira ikapansi, Tura funomenyi mpira, mamruti makumeru na manomwe, Tura olokota mpira ikapansi, Tura omenye mpira, mpoli mpoli, watambiro, waha, chinangu chikona cha chuiri. Chikona cha chwiri cha ferroviario kuna mpula alikweku ndi Turash Turash alikweku kwera kuti amenye chikona cha chwiri Tura wanya mpira apasira nzaje nzaje apasira pontu Tura Tura wamenye mwadidi mpira Paul wabusa na solo na nakana ferroviario pera dayo alikwenda dayo kwatira mpira na Tura Tura wamenye mwadidi mpira uende kwaluma kute kulu langanani basi una rafiki rafiki kute kulu rafiki amenye mwadidi Paul Paul Pole pole pole pole pole sana mpulo vesera radio ficha
1: Ngozi mchuya la ferro viar gabera paizinyo watosokala pasi paizinyo alikukumbira kulapa ngobasa lovabatiswa renga la kapunda maningi ferro viar gabera gonda mjimu basa guruani labatika pachuya la paizinyo Paisinho wawa arikukumbira kurapwa chiremba choferverda pera chirikwenda kuona kuti Paisinho wakakala kudini nizho mutambo wakashata kugala mutambo urikunesa manera zvarohwe apo lenga goro runampula
2: ndimwene se nampula afika kawiri katatu kukonga ferverda pera Paisinho pakugodama kuda chite agodama na mpamvu maningi ndatangwa leto kumona ndzitsuno Paisinho alikukhala pansi akukonzwa alikuphatwa phatwa na mbuya Augusto nyamitombo ferverda pera ndi mbuya Augusto ndzitsuno nyakumenya mpira auntsena chemerwa alikumwa madzi nakuti Paisinho pene kuti Firmildo alikudingwa ndzitsuno vesera radio fervara nampula afika katatu kukonga ya ferverda pera anyakumenya mpira ndule ze aferverda pera ne alikubverana ninga muli wakufunika njira thangwi ineyo nampula alikusaka njira tira kuti asikonga ya ferverda pera
1: nampula aizi kuviyako pasiyari aizi kuviyako vakacha nampula yaviyako tamba todo iri kuzadza vanthu matisho iri kugogoma mativi ese ferverda pera aiti alovera mchuya aiti atatija mutambo wokuti vanthu vadikana kutaka maoko nokupurulija kaveta basa rikubata na Alexi na Shelitu vana vonampula zviri kuthusa kuna chuya la ferverda pera wamuka Paisinho walonga tudo Paisinho kuvetehwa vali mphani vese vahulire mbani ngokuti divi no divi venga vabuda kunja kwenda komakomwa mako matatu museso adiro kutungamira disho lokatakata ferverda pera edisho lokatakata ferverda nampula e ferverda pera kubuda na sedeke sedeke daro todo hurichira kuna Paisinho Paisinho aviri kubata ngonya Paisinho wachijeka ngo muho mulenje muho walipima ngo simba kurani laenda dakala kumbeji ngo msoro dai wapekechera yani wenga wapekechera mapangano mapangano wapukulewa nampula yabonga shukurani maningi e ferverda pera ngo pacha trafe todo ningirani ferverda pera pakata pakata po mapangano njini zangaita walipukulewa nampula etra todo
2: mapangano
1: aliposhaisha
2: mapangani ze mapangani adawa mpira unatopasi ya Casio Casio ndiye anafuna kumenya mpira mpira unamenywa na Casio Casio lekadembuka mamini makumbatanda pindi bodze akasa bwerera ndule alikutandika tirakuti wamenya mpira Casio Casio wamenya mpira uenda tsogolo watambirwa naonangu mwana wa ferroviario wenda kuna Shelitu Shelitu ajasa chape wa vesera radio
1: kuna mumwe mwana oferverda nampula arikubata ngondani nizvo
2: ndipo mwenize mwana wa nampula lamuka amenyana atimana na sitiki
1: vari kubwisana sidiki wandi ndunda pa sidiki akatanina chadepo kukundunda pa tudu ndikudeya wawo wenda kubata mkono mweno Musa vobwisana zvapera zvapera ngaritambwe todo liri kunja undiani undi Walter anaro tudo warikandira wasota kuna mweni mpodo kubeji wenga tai tai washasha kulwana latokwa tudo ndi nampula nampula yopinda la
2: langanani basi nampula kubuka na Shelitu Shelitu atambira mpira vesera radio Shelitu asapenga Shelitu asapenga Shelitu asapenga Shelitu atambira mpira Shelitu atambira mpira anachitani Shelitu abusa kunja mpira ah ze uyu anadungunya hapa ndi Stefan Stefan ndi mwana kuti amenya maningi basa muno munzinda wapera Stefan sadzwana maningi ndaphala muno munzinda pera nangana basi Walter athuswa khadhe kutoma ze
1: Walter wapekejwa zinjani Walter adopeji mtamba nofiswa na akili kwenda kunja Walter asipika zinji Walter upekejwa khadhe nyamasi kutanga kuzhona akudeya
2: asadzwana maningi na Stefan Stefan wapata basa maningi muno munzindo pera ze ndinathangwe neyo Walter akumfunga langana basi pamidzidze kapata famadzina ini ndachedza na mbodzi wa ferverda pera alonga Stefan ashinore Shelitu aphala wanentsa maningi kulokuti ale anatsogolesa ferverda pera adziwa mpane anapisa pansoko wa ferverda kuna mpula ndinathangwe neyo Stefan alikufungwa kawiri kawiri katatu katatu akumbuka ferverda pera ngabe mpira wakwatwa napala nampula wamenywa wabuso kunjo natoponya na manja napala nampula nampula tae Walter wapera mwana wansida wapera
1: Kufata ranaro todo, kufata wakandira, wakandira kunande. La viso kuunja, nganje chumbamu ya ferro vere na mpura turash, walvisa kuunja, la kandiku andi ferro vere dapera, na mpura yo visage, na mpura ya turatudu, na mpura njinshi ngaita, la mpura kuunja, rukua na mpura.
2: Na mpura kwa tampira, vesera radio, waponyo mpira na manja, wenda tsogolo kwa, tuwa na nabana pera.
1: Perverda perer kubuda kubdala numpuna bosha kwa wenga Bernardo Bernardo wasa takuna mare mare waruano chije karabda kunja todo rumo peke jo ferro viare nampola
2: tafato nampira se tafato na masinzi kero lero na kuti a ferro viare wapera na nampola asati pangis nampira irukumala pinto kutomba vesera radio tafato na chedidi munu calderao
1: Bangal jokote ferverda pereru kutanga bovu, elwana bovu, undi anu, undi chesa na falter, falter jinjaita, wanigera kutundere ni pakati, mapangana lipo, kondwina posa piritaku, ringlani ferverda pereru, lako hucho, gomsoro, ayaa!

0: nangana basi techita kuti masenzekero alimiri nzizu zinji yakulisapito nkhamba chidalongere mbwenye ipinthu pyakuti akafunika pa nzizu botsene yakulisapito alonge amenywe mbani amenywe ndi mapangane
1: chakadi nicho mapangane watapa wowa zvino wamuka ari kusesedzwa ari kubuda kunja telinyu wasunga mumsoro
2: telinyu ze aikanyakandetsu mumsoro abusa mesha kandetsu tidamange mumsoro
1: wasunga duku nenga munthu wafihwa telinyu chini chakuitala
2: munthu akafera pagwala yakutsipa iya vale yakuchena se kandetsu adabvale wona basi pamasumana adapita makaikha mesha abusa mesha aikakandetsu iye balwa mamuna naye akafuna akafuna balwa nkazi ringira ferefertapera nicho
1: akasio watora todo
2: chikoramba
1: kuritehona
2: chinangu se chikhono chachita nthatu
1: cha ferefertapera
2: chikona chitandatu apesera radio chapavardabera alikwenda ndimare tiri na maminuto mangasi phindi yakumalisa maminuto akukwana mapfemba nareyekha pansi mpira nareyekha pansi pira kuti amenye mpira akani tione mphyanji pafuna chipeye mare areya umenye mpira mpaka balo makhwango buswa nanatana kuna mpula wakwaza pondo mpira na mwana wafrevarda pera waipha pansi mwana wa pera chesa chesa awapasirani mpira awapasirani mwana aha mboli mboli mboli dai mboli dai mboli mboli kahagampa kasio
1: akasio walihaka ngo kasika warikaulira kumbechi kuti vapinde vana vo ferroviario na pingirane kanje shimapu maviri na tatu wadira kumirano mroboso ari kunonoka kukuma shelitu wenga nthambo shelitu lakau kwengo msoro aiyaiyaiya nambula yakirija ngo ka ferroviario pera chikona cha xilongo muna cha ferroviario nambula chikona cha xilongo muna cha ferroviario nambula nambula enga no xesa kuti vaizanisa mtambo vaizinyu warongeka kulijonyere akati taulani vana vo nambula takauhwa chikona todo lakwira lingirani ngumsulu ngumsulu yolira ferroviario pera yolira madodawe paizinyu paizinyu walimija

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mabuzi noti vapurukire vandikano vora Radio Mozambique. Mabuzi noti kuna vese nchakade kama vandu ya ncheve kuna mabasa edu maverekete ondimi uchindao. Nyamasi ilimingu dimingu rusoto kana dimingu rumnamato nchakade kuna kakamu kuti sule kwa masoko mkati mwenyika nunyika nchangondimi chiputukis. Mabasa edu pazuwa nyamasi maverekete ondimi uchindao akufamba mkudare. Samsambi pota kubia kamtu shipinda chirongwa chedo kamshina zumazwi akangwara na mdono basa John Sacramento kupera kamko chirongwa chiwari mchakade vapurukiri vandikana vrati Msambiki takumu paka mkupinda kuchirongwa chogore da pindari chino zimtetembe umwe kana mtete muimbi umwe kuchirongwa chirongwa nyamwaka uno mchakade vapurukiri vandikana vrati Msambiki tino tanga kamo vikiri kuzari mukati mkumu paka mchirongwa zwicha chirongwa kamo chirongwa chino zimtetembe kana muimbi umwe. Nojodazo kupera kamko chirongwa chwali nguva mchakako na kutahajo kana gumi na posa johusiku mapurukire vandikana vrati Msambiki itusu kamta kupindirira tichimupa mumbo kana ngoma jado kamo chikusiana siana usiku o nyamasi. Kunanga kuti mabasa edu njona kamo akundanda nguva chakako na kutahajo kana zihungu kwa peti nozowa kamtishi fungisa mabasa edu maverikatero ondimi ya chindawa nyamasi dimingu dimingu losoto kana dimingu oro munamato. Ndini Bartolome Funyi pandeko mazwi kumchini chumbepo munova kamo na mdono nko basa ndina hake João Chuvo tritesi mpukiru wango
0: kumupa maverikatero ondimi ya chindawa.

0: Polira vapuru kile vandri kana vraj Mosambiki tuso pada kupada kwa triguma kumbiri mukati mushirongo shedo kama shino zwi mutetembe umwe tripuda vichana na baba Armando Shimene. Baba Armando Shimene, mulipa muzipenyu mshakade kama mkatenda kuti Paulo Vanshe wenyu mushipurukira ngananga hango radio na Shimene zvizinchi kama zvokusiyana siyana. Ngwapi mumbo? Mumbo no mutetembe mngananga kuti ndingapurukire mumbo jake mshakade kama musoti jinumbwera.
1: Pakuti ndione ngoma ja nindu nofarira maningi ngoma ja Zilpinto.
0: Zilpinto.
1: Si. Ngoma jontojo jinondirangarisa kuti mutetembo wakaimba zvakaiti angu kuti zvainga zvochijijisa magariro upa mutundu
0: chakare.
1: Si.
0: Zvakaita kamutidire
1: pudukudira ngoma
0: ya Zilpinto
1: ya Zilpinto. Sim sim
0: mbukire zvino kamutakudira ngoma apa kumbihwa mutetembo takoka siku nyamasi baba Armando Shimene apa vananga kuti ngoma yo vanofarira zvikuru kamari kupukira ingoma yomukwapua kana chonechi Zilpinto.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Chenga chenongo chaidi mpulukiri wangu ndirika na Raj Mosambiki, chino simpetembe umwe, kuno vapulukiri vandirika na Raj Mosambiki, mchakadi hajo kuno nguva, ndijona hajo kana gumi na posa jo usiku, yatokwa na kamu nguva yokumupa mumbo chedo kamu jo kusiana siana, chotino ziva kamu kuti kumpiri kusumana kudari kwa toguma, mchakadi kamu vazinji, manungu nika pamuzi, vamwene kamu vachazorora, vamwene mchakadi vato pulukiri mabasedo kufira ndao kana mtundu kamu jo kusiana siana, nchotojo kamu jokusone kamu kupre keja husiku wako umushipulikira mabasa edo mavereketero ondi mushindao shukuru kwa shukamu mkati mumumbo jokusia na siana mumbo mkati.

amupa mapado ku sharamba ngokuti sharamba imwe dimingu dimingu halo soto kan dimingu rumna mato zokusone kama uchito woenda kama upandao kana pambutu zvibayo zvishando kana mabasa kutanga kama kugodamira kuna mwale kubongesera kama kuti chakade ndinotenda mwale we manipeke chako simba manipeke jahupenyu nozvondo zvokamo zvangu ndizvona kama zvirikuva kama makombolero makombolero kuna ndona kama ndirikuona kama usiku namasikati ingeni chokutanga ikubongesera kama kuna mwale kuzopera pokamo wakusopindira kama shita mabasa ako kusiyana siyana.